0: jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan link yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Cek sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
1: Awas penipuan cyber, boleh dihenti.